0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena biaya cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan mencakup pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan punah jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila di bandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama dapat motor baru, ya tambah dikit lah. Ya.
4: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
5: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepnya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
4: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat ditundarain.
2: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
6: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purwaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
2: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 keberangkatan internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai. Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
6: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru, di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
7: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
6: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
8: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
6: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staff ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.

0: Keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
1: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
0: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57,3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620, termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
1: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
2: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani, dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
1: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
3: APBN 2026 yang sedang berjalan ini kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya, mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan. Tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, tidak sebesar sebelumnya. Tapi program itu tetap ada. Okay. Contoh gini.
4: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
3: Itu.
1: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Firianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Yang bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
5: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
6: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.

0: tepat sasaran gitu, mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih era APBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah era APBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bu Wiyo Sapulete dan Liliana Martadoki, dibacakan Luis Nuwardana.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Perhatian nasional tertuju ke gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacera, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
3: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan, dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem, nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas, nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap lalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: prosesnya masing-masing. Saya terbantu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI.

0: Pro 1 FM.
1: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
2: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
3: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
2: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung, udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
3: Loh, Ki, lihat noh, merah pegang tuh. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
2: Lah, scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
3: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
2: Kan?
3: Serius?
2: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
1: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
3: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
2: Udahlah.
3: Serem gak sih?
2: Biarin aja lah.
3: Takut.
2: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
3: ya.
2: Sekarang.
3: Enggak.
2: Ra,
3: enggak.
2: Ra.
3: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngelit ke arah kita, Ki.
2: Ra.
3: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
2: Jangan disentuh HP-nya.
3: Matiin.
2: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
3: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu kembalin aku.
2: Bukan aku malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
3: Enggak.
2: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
4: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
2: Tunggu.
4: Sekarang, giliran Anda yang
2: apa?
4: Menjadi konten selanjutnya.
2: Hah? Enggak.
3: Ki.
2: Enggak.
3: Ki.
2: Enggak.
3: Ki.
1: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu, kanal

0: langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

92,5 FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Bengkulu. Pukul 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung dengan program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI bertempat di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Jangan kemana-mana, pendengar, tetap di 92,5 FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal

0: Menemani Anda di Jakarta pagi ini.
1: Yaps. Dan pagi hari ini, Binda, kita akan ajak pendengar Pro 1 untuk menyimak sidang tahunan MPR Republik Indonesia serta sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI langsung dari gedung DPR dan juga MPR di Senayan, Jakarta.
0: Tetap bersama kami.
2: Rizky Supermana, silakan. Rizky.
3: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana pada hari ini akan dilakukan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan penyampaian nota keuangan dan juga RAPBN. Dan pendengar, saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI, Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi Pak Daniel.
4: Ya, selamat pagi Bang.
3: Sehat Pak?
4: Sehat, makasih.
3: Ya Pak, terkait dengan penyampaian dari nantinya akan disampaikan Ketua MPR tentunya terkait pembukaan masa sidang dan juga terkait nanti akan disampaikan pidato DPR ya Pak. Apa harapannya Pak terkait dari anggota DPR sih terkait dengan jalannya sidang tahunan MPR pada tahun ini Pak?
4: Ya, pertama tentu kita berharap rakyat, masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan bahagia. Dengan harapan perekonomian Indonesia dapat semakin bergulir, ya. Dengan harapan ada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat, ya. Sehingga kita berharap nanti program-program untuk mendukung sektor real, ekonomi real itu bisa menjadi prioritas dan bisa memberikan antusias dari perekonomian di Indonesia.
3: Ya. Terkait harapan dari Komisi 4 sendiri Pak di sektor mungkin pertanian, peternakan dan lainnya, ini harapan apa dalam sidang tahunan MPR ini Pak?
4: Ya, kita berharap alokasi anggaran untuk para petani, untuk para nelayan di sektor pangan itu tetap menjadi prioritas utama dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran, dan itu menjadi fokus dari APBN tahun depan yang akan diusulkan ya. Selain jumlah subsidi tidak berkurang ya, program-program peningkatan produktivitas petani dan lain tidak berkurang, dan kita berharap juga ada penguatan di Bulog, termasuk penguatan di Bappenas, sehingga Bulog bisa menjadi kekuatan untuk menjaga tingkat harga di tingkat petani sekaligus menjaga tingkat harga di tingkat konsumen sehingga tidak terlalu tinggi ya. Nah, sehingga tata kelola di Bulog, tata kelola di Bappenas, termasuk tata kelola dalam konteks pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna.
3: Ada satu program yang menarik terkait di sektor perikanan, yaitu program dari Kampung Nelayan Merah Putih. Itu gimana menurut Bapak sendiri?
4: Ya, tentu kita menyebut baik. Yang penting adalah seluruh program Kampung Nelayan Merah Putih dijalankan dengan baik, dengan tepat waktu, ya tanpa mengurangi kualitas. Yang terutama juga titik-titik lokasi yang akan dibangun memang benar-benar sudah melalui kajian yang dalam, sehingga jangan sampai Kampung Nelayan Merah Putih dibangun tapi akhirnya tidak berfungsi. Nah, itu buang-buang biaya yang tidak perlu gitu. Dan jangan Kampung Nelayan Merah Putih juga bukan hanya sekedar dibangun tetapi benar-benar menjadi kebutuhan nelayan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
3: Oke, siapa? Terakhir Pak, terkait dengan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan ini seperti apa Pak? Apakah anggarannya dan juga infrastrukturnya sudah diharapkan dari Komisi 4 sendiri?
4: Ya itu, makanya nilai anggaran prioritas kepada pangan, kepada pertanian itu jangan sampai berkurang, tetapi justru meningkat sehingga swasembada pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan dapat segera kita wujudkan dan terus kita pertahankan. Karena dengan kedaulatan pangan itu banyak hal yang bisa kita raih. Itu memberikan multiplier effect. Kalau petaninya sejahtera, maka bukan hanya petani yang bahagia, tetapi masyarakat di kota pun bahagia, karena tentu daya beli akan meningkat. Kalau petaninya susah, karena itu mayoritas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
3: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB. Dan sesaat lagi itu akan menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden
4: sudah Gibran sampai, ya?
3: Mereka sudah sampai. Ya. Oke, terima kasih Bapak.
4: Ya, terima kasih.
3: Selamat
4: sukses
3: bertugas,
4: Bapak.
3: Sukses terus. Ya, siap. Terima kasih. Dan pendengar RRI dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD, dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan era PBN dan juga beserta nota keuangannya. Dan selanjutnya, Radita.
5: RRI serta pemirsa RRI Net, saat ini para mantan presiden dan juga para mantan wakil presiden ini sudah tiba di aula kehormatan. Mereka sudah siap untuk menghadiri serta menyimak langsung penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026 ini. Dan yang dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2026 ini tema kebijakan fiskal untuk tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, lah itu penyampaian laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan, dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titi Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari Kabinet Merah Putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan Presiden dan Wakil Presiden. Para mantan Presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan wakil presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kala, dan juga Kiai Haji Maruf Amin. Rizky.
3: Baik, Pradita. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja, dan di meja tersebut di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai 2 daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD. Ini yang akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
5: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau. Dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan tak pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri dari 732 anggota DPR dan DPD. Kemudian juga sisanya adalah para mantan presiden, mantan wakil presiden, kemudian para menteri dari Kabinet Merah Putih dan juga para tamu VIP serta para perwakilan dari Duta Besar negara-negara sahabat. Dan selain daripada itu juga untuk pidato kenegaraan tahun ini, sejumlah anggota dewan ini sempat menyampaikan harapan. Mereka berharap presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutana Jamudin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
3: Ya, Dipta. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama, terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini. yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar, tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026, di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

0: Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
1: Ya, Dita, bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para prianya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi Human.
0: Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau, kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik, bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutan Hajamuddin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
1: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga menarik ini yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
0: Ini selain biru dan juga hitam ada juga abu-abu.
1: Abu-abu ya. Jadi setelan jas dari para pria presiden, wakil presiden dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan setelan jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi
0: yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu.
1: Ini sebenarnya dasi ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna dari fraksinya
0: masing-masing. Ada fraksi yang berwarna merah, fraksi berwarna biru dan juga fraksi berwarna hijau.
1: Ya, betul sekali.
0: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan tunggal ika daripada Indonesia.
1: Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakkan kaki di atas
0: podium utama untuk mengikuti jalannya langsung sidang tahunan MPR RI tahun 2026 yang akan langsung dipimpin oleh Ketua MPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Lingkaran Cipta dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang
2: Lingkaran Cipta.
1: Saat ini tengah Lingkaran Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
3: Kita, para pendiri bangsa kita, dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta mulai.

0: Sipta yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bahtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharmapaloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia. Marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Dengar, kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kertor harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitnabah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar memilih sebuah upacara konstitusional, kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang menjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia, kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 / MPR 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Perang terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifah Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah, kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngeluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia, kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan tumbuh Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
4: Amin.
3: Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis.
0: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
4: di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Kita ikuti bersama pidatonya.
3: Tinta. Tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Udiono. Wakil Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia ke-4. Ibu Soraya Hamzahaz, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK, yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Para kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota. Para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengah ada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. 11 Agustus 2003 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 17 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen, lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPDRI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya, RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari Green Legislation yang kami usung. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPDRI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RU

0: Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPDRI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPDRI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPDRI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPDRI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPDRI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPDRI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPDRI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia.
1: Putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga.
0: Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan dan berikan apresiasi kepada

0: Perjuangan kita semakin menantang
1: dan perjuangan
0: utamanya
1: tetap sama,
0: yaitu keberanian, persatuan, kepercayaan dan keteladanan
1: remaja
0: dari keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna.
1: Sidang Dewan
0: persatuan untuk menyatukan langkah
1: yang tengah
0: permasalahan
1: dan berikan
0: kepercayaan
1: rakyat kepada
0: parlemen
1: dan semakin menantang
0: dan
1: perjuangan
0: pemimpinnya
1: tetap sama
0: seluruh penyelenggara
1: negara
0: kepada rakyat
1: sebagai
0: persatuan, kepercayaan dan
1: dari ruang sidang
0: bersama yang terhormat ini
1: keberanian
0: untuk memperbaiki
1: yang mengajak
0: seluruh
1: elemen bangsa
0: menyatukan langkah
1: yang tengah
0: perbuat
1: persatuan dan kesatuan
0: dan
1: rakyat
0: sebagai
1: saudara
0: semakin menantang
1: dan
0: keteladanan
1: dan
0: seluruh
1: penyelenggara
0: kita boleh berbeda pandangan politik,
1: kita boleh berbeda pendekatan kebijakan,
0: tetapi
1: kita tidak boleh berbeda dalam satu hal,
0: menjaga
1: dan mencintai
0: Indonesia.
1: Petitur
0: Jawa
1: mengingatkan,
0: rukun
1: agawe
0: santoso,
1: cerah
0: agawe
1: bubrah.
0: Kerukunan
1: melahirkan
0: kekuatan,
1: perpecahan
0: membawa
1: kehancuran.
0: Karena itu,
1: berbeda
0: pilihan
1: tidak boleh
0: memutus
1: persaudaraan.
0: Berbeda
1: pandangan
0: tidak boleh
1: melemahkan
0: tujuan
1: kebangsaan.
0: Di
1: Tanah Minahasa,
0: falsafah
1: Mafalus
0: hadir
1: bukan
0: sebatas
1: tradisi
0: gotong royong,
1: melainkan
0: sebuah
1: etika kerja
0: komunal
1: yang
0: menyatukan
1: seluruh
0: daya,
1: waktu,
0: dan
1: pikiran
0: demi
1: kemaslahatan
0: bersama.
1: Nilai
0: kemapalusan
1: ini
0: membuktikan
1: bahwa
0: kemandirian
1: sejati
0: lahir
1: dari kemitraan
0: yang
1: setara
0: dan
1: kesetiakawanan
0: yang
1: melampaui
0: sekat
1: sosial.
0: Dari
1: Sabang
0: sampai
1: Merauke,
0: denyut
1: kearifan
0: seperti inilah
1: yang
0: menghidupi
1: keutuhan
0: Republik
1: Indonesia.
0: Di
1: atas semua
0: perbedaan
1: ada
0: merah putih.
1: Di
0: atas
1: semua
0: kepentingan
1: ada
0: republik.
1: Di
0: atas setiap
1: kekuasaan
0: ada
1: kedaulatan
0: rakyat.
1: Sidang
0: Dewan
1: dan
0: hadirin
1: sekalian
0: yang
1: kami
0: muliakan.
1: Di
0: penghujung
1: pidato
0: ini,
1: izinkan
0: kami
1: menyampaikan
0: terima kasih
1: kepada
0: seluruh
1: masyarakat
0: Indonesia
1: atas
0: kepercayaan
1: dan
0: dukungan
1: kepada
0: lembaga
1: DPD
0: RI.
1: Terima
0: kasih
1: kepada
0: MPR
1: RI
0: yang
1: selalu
0: menjaga
1: kepatuhan
0: konstitusi
1: dan
0: menjadi
1: rumah
0: besar
1: kebangsaan.
0: Kepada
1: saudara
0: tua kami,
1: DPR
0: RI.
1: Terima
0: kasih.
1: Kepada
0: saudara
1: tua kami,
0: DPR
1: RI,
0: terima
1: kasih
0: sudah menjadi
1: lembaga
0: yang
1: semakin
0: akomodatif
1: dan
0: kolaboratif
1: dalam
0: memperkuat
1: sinergi
0: legislasi
1: untuk
0: menjawab
1: kebutuhan
0: masyarakat
1: dan
0: daerah.
1: Tetaplah
0: menjadi
1: saudara yang
0: saling
1: menguatkan
0: dan
1: saling
0: mengingatkan.
1: Terima
0: kasih
1: kepada
0: pemerintah
1: pusat
0: atas
1: jawaban
0: setiap
1: aspirasi
0: masyarakat
1: dan
0: daerah.
1: Terima
0: kasih
1: kepada
0: pemerintah
1: daerah,
0: gubernur,
1: bupati,
0: dan
1: wali kota
0: atas
1: kerjasamanya
0: selama
1: ini.
0: Terkhusus
1: kepada
0: Bapak
1: Presiden
0: Republik
1: Indonesia,
0: Bapak
1: Jenderal
0: TNI
1: Purnawirawan
0: Prabowo
1: Subianto.
0: Teruslah
1: melangkah
0: dengan
1: keberanian
0: dan
1: keyakinan, Pak.
0: Kepemimpinan
1: teruslah
0: melangkah
1: dengan
0: keberanian
1: dan keyakinan.
0: Kepemimpinan
1: yang
0: berpihak
1: kepada
0: rakyat
1: akan
0: selalu
1: mendapat
0: tempat
1: terhormat
0: dalam
1: sejarah
0: bangsa.
1: Sidang
0: Dewan,
1: hadirin
0: dan
1: saudara
0: sebangsa
1: setanah
0: air yang
1: kami
0: hormati.
1: Sebagai
0: penutup,
1: izinkan
0: kami
1: kembali
0: membacakan
1: sebuah
0: pantun
1: kebangsaan.
0: Layar
1: terkembang
0: mengarungi
1: Nusantara.
0: Ombak
1: nan pekat
0: bergulung
1: menghempas
0: selat.
1: 81
0: tahun
1: kita
0: berkaira.
1: Daerah
0: kuat,
1: Indonesia
0: berdaulat.
1: Semoga
0: Tuhan
1: Yang
0: Maha Esa
1: senantiasa
0: memberi
1: kekuatan
0: kepada
1: kita semua
0: untuk
1: terus
0: menjaga
1: Republik,
0: memperkuat
1: daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPDRI dari Daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI, di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia, karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat, mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, dan menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
3: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar.
4: Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah suara.

bertani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita bantuan-bantuan digelontorkan supaya apa, ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: strategis nasional abadi masalah ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan, dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B40. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

sekolah di sini saya tidak pernah dibully. Teman-teman saya di sini pada baik semua. Dan

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali. Bangkit sebagai sokong guru nasional.

membuktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

0: Ya, Kati, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya, mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk menghubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradipta, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharmapalo. Para duta besar negara sahabat yang hadir. Yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita, alhamdulillah, dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging, itu akan kita kerjakan yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat. Maaf, mohon izin. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99,54%. Sebanyak 96,74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring

sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta.

0: sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi investasinya terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme Audit Institutions in periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan
2: kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko. Sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih. Kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN Pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar. Dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri. Jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein, sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan, ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun.

tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1.074.

Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut. Untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama di BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga, hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat. Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif. Hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla. Kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki? Berapa sekolah bisa kita renovasi? Berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan? Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau.
Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau nggak bisa tertipkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, nggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita, tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian. Artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk
Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun. Tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan?
Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia. Untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi 1 tahun, Bank Emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda 1 hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi,
processingnya, bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro itu. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai $14 miliar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan $5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor, bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara? Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita. Tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara-saudara, barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara-saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa
hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak, insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12.000, nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000, sampainya 29.000, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya, pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%.
Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG. Tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai, mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6, sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu.
MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia, negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja, kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini, kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31, kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya, guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun, kita akan kumpulkan guru terbaik. Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita, mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian. SD, kelas 1, mereka harus mulai bahasa asing.
bahasa-bahasa yang paling penting. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Prancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Prancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya. Dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 skor rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama. Usia 12 tahun. Rizky. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah. Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga
daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene, dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa, Citra? 10 tahun. Ya, nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih menjadi Paskibraka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada, kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda. Di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional, IB, yang
sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR RI juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin

butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian. Perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Sembahyang Jumat. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak? Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro-KESRA terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI, dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti. Saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi, sebentar. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembelian rumah murah dengan program FLPP. Dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari. Bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia
bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasinya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12 kurang 15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat, dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif, di mana juga terkait di legislatif sendiri, memang DPR ini telah merampungkan sejumlah undang-undang, di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan triparti. Untuk di level, ya, pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota PR, MPR, dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat didampingi oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najimuddin, dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani, masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ataupun mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada saat ini sudah memasuki waktu rehat nanti, yang juga tadi sudah ditutup sidang tahunan dan juga sidang sama ini.
2: Ya, dan yang juga patut kita tunggu nanti setelah rehat ini adalah Kepala Negara akan menyampaikan laporan Nota Keuangan RAPBN 2027 dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rencananya jika tidak ada halangan, laporan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini Kepala Negara tengah menyalami Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian Asisten Ajudan dari Presiden Kompol Syarif, kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan juga sejumlah para pejabat tinggi negara lainnya. Dan setelah rehat, istirahat sholat Jumat serta makan siang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kembali akan diadakan rapat paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027. Pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kita kembali sesaat ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Baru saja kita ikuti pidato Presiden RI dalam sidang tahunan MPR RI. Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026.
4: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI tahun 2026 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sidang dimulai pada pagi tadi sekitar pukul 8.40 diikuti ataupun dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan setelah pembukaan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR DPD, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta pidato kenegaraan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Jakarta siang ini 91, Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan tadi juga sudah kita simak bersama siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang DPR RI dan DPD RI, sidang paripurna DPR RI ke-1. Dan nanti juga di pukul 13 lebih 15 menit juga akan kita simak kembali siaran langsung sidang tahunan ini, pendengar. Dan juga untuk Anda yang lagi di jalan, tetap hati-hati di jalan dan tetap jaga jarak aman. Dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Arsy Widianto featuring Brisia Jodi Sejauh Dua Benua untuk mengawali kebersamaan kita di siang hari ini. Dan pendengar, siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun di RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui App Store ataupun Play Store.

92,5 FM, kenang formasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang bayar pakai Kris emang praktis banget. Jadi tinggal buka aplikasi, scan, masukkan nominal, dan selesai. Tapi karena makin sering digunakan, kita juga perlu makin teliti saat bertransaksi pendengar. Jadi Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu mengingatkan masyarakat soal modus timpa Kris, yaitu ketika kode Kris Merchant diganti atau ditimpa dengan Kris milik pihak lain. Deputi Kepala Perwakilan BI Bengkulu Muhammad Irfan Oktama mengingatkan pendengar sebelum menekan tombol bayar, pastiin dulu, cek dulu nama toko yang muncul di layar dan pastikan sesuai dengan tempat kita bertransaksi. Dan jangan lupa cek juga nominalnya. Nah, penjual juga perlu waspada, jadi jangan hanya percaya pada screenshot bukti pembayaran karena bisa aja dipalsukan. Dan pastikan uang benar-benar sudah masuk melalui notifikasi atau sistem pembayaran. Jadi pendengar, Kris emang bikin transaksi jadi lebih mudah, tapi jangan sampai karena ingin serba cepat kita jadi lengah. Jadi bisa di-scan dulu, cek nama dulu, cek nominal, dan baru dibayar.

masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor Azan Zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

0: RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak, ini udah gak beres, Ki. Ini udah gak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Ra. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, kenal formasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang tuh siapa aja bisa punya panggung sendiri di media sosial. Jadi tinggal buka HP, bikin konten, menyampaikan pendapat, bahkan kritik terhadap kebijakan pemerintah juga bisa langsung tersebar dan jadi perbincangan. Nah, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari menyebut fenomena ini sebagai everybody has a channel. Nah, kondisi tersebut membuat komunikasi pemerintah sekarang jauh lebih kompleks pendengar karena opini publik bisa bergerak sangat cepat. Nah, untuk membaca respon masyarakat, Bakom RI memanfaatkan analisis data media sosial, pemantauan media massa hingga survei lapangan. Nah, data tersebut kemudian menjadi bagian dalam menyelaraskan komunikasi berbagai program pemerintah termasuk makan bergizi gratis dan perbaikan sekolah. Jadi pendengar, di tengah derasnya informasi digital, komunikasi pemerintah bukan hanya soal menyampaikan kebijakan tapi juga mendengar dan juga memahami bagaimana masyarakat meresponnya. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Esensi buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 14 Agustus 2026. Sari berita, selain menyalurkan logistik harian, pemerintah Provinsi Bengkulu juga menyiapkan stimulus dana rekonstruksi tempat tinggal bagi korban kebakaran di kawasan Pasar Minggu, Kota Bengkulu. Masyarakat diimbau memperkuat kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nafa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan penanganan pasca bencana bagi para korban kebakaran pada Rabu lalu di Gang Damai, Kelurahan Pengantungan, kawasan Pasar Minggu, Kota Bengkulu. Berjalan cepat dan tepat sasaran. Komitmen percepatan pemulihan ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, untuk memastikan 24 keluarga yang rumahnya terdampak insiden kebakaran itu terjamin kebutuhan dasarnya. Untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan pemukiman warga, pemerintah Provinsi Bengkulu tidak hanya menyalurkan logistik harian, tetapi juga menyiapkan stimulus dana rekonstruksi tempat tinggal, dan pemerintah juga mengalokasikan skema bantuan langsung tunai senilai 3 juta bagi warga pemilik rumah dan 1 juta bagi warga yang berstatus penyewa atau pengontrak. Langkah konkret ini diambil agar seluruh korban terdampak dapat segera merenovasi hunian mereka dan kembali membangkitkan mata pencaharian utama, khususnya bagi mayoritas warga yang berprofesi sebagai pedagang di Pasar Minggu. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan tidak ada satupun warga terdampak yang terlewat dari jangkauan bantuan hingga seluruh pemukiman pulih seperti sedia kala. Pendengar, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) mengajak masyarakat untuk memperkuat kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan sebagai upaya bersama dalam mengurangi risiko bencana. Langkah tersebut perlu didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan melalui edukasi dan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat. Koordinator Bidang Mitigasi dan Kesiapsiagaan MDMC Bengkulu, Aditya Oskara, mengatakan, masyarakat perlu memahami langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi potensi bencana. Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak termasuk media diperlukan agar informasi kebencanaan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat.
2: Warga masyarakat bisa bersama-sama untuk sadar bersama, terus kemudian kita tahu apa yang harus dilakukan. Juga stakeholder yang ada bisa juga untuk bersama-sama merangkul, kemudian berpegangan tangan. Termasuk ini RRI juga ngelakuin hal-hal yang kayak gini, diseminasi informasi seperti ini juga sangat membantu bagi masyarakat gitu kan. Jadi ya mari bersama-sama untuk kemudian mengurangi resiko bencana dan bersama-sama bijak dalam semua hal.
1: Ia menambahkan, upaya pengurangan risiko bencana harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak hanya mengandalkan satu pihak saja. Kesadaran masyarakat serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana. Aditya mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah bijak dalam menghadapi berbagai potensi risiko bencana. Ia berharap semangat kolaborasi dapat terus diperkuat sehingga masyarakat semakin siap dan mampu dalam mengurangi dampak bencana. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, DPP PKB P3A Kabupaten Bengkulu Selatan menggandeng Forum Generasi Berencana Genre Bengkulu Selatan menggelar sosialisasi Go to School. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera DPP KB P3A Kabupaten Bengkulu Selatan, Elva Sari, mengatakan program Go to School merupakan salah satu strategi jemput bola untuk mendekatkan informasi kesehatan reproduksi, pendidikan karakter, dan perencanaan kehidupan berkeluarga kepada remaja. Dengan adanya program ini, DPP KB P3A ingin memastikan setiap remaja mampu mengambil keputusan yang tepat, menghindari perilaku berisiko, dan berani merencanakan masa depan dengan lebih baik. Semarak Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia SMP Negeri 6 Kota Bengkulu gelar beragam lomba. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
3: Semangat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia turut dirasakan keluarga besar SMP Negeri 6 Kota Bengkulu. Berbagai perlombaan khas 17 Agustusan digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan, sekaligus mempererat kebersamaan antara siswa dan dewan guru. Kegiatan perlombaan tidak hanya melibatkan para siswa dan siswi, tetapi juga diikuti oleh para guru. Suasana pun berlangsung meriah dengan antusiasme peserta yang mengikuti setiap perlombaan. Kepala SMP Negeri 6 Kota Bengkulu, Septalena, mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu cara sekolah mengajak para siswa-siswi untuk mengisi momentum kemerdekaan dengan kegiatan positif dan menyenangkan. Sejumlah perlombaan yang digelar diantaranya makan kerupuk, memasuki air ke dalam botol, fashion show, karaoke lagu wajib nasional, serta berbagai perlombaan lainnya. Menurut Septalena, kegiatan tersebut bukan sekedar hiburan untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Lebih dari itu, perlombaan menjadi sarana untuk membangun kekompakan, kebersamaan, dan rasa percaya diri para siswa.
4: Lombanya ada lomba makan kerupuk yang pakai pancing itu, sudah itu lomba memasukkan air pakai kaki, sudah itu ada lomba fashion show, lomba nyanyi, solo song lagu wajib.
3: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di SMP Negeri 6 Kota Bengkulu diharapkan dapat menjadi momentum untuk menanamkan nilai nasionalisme kepada siswa sejak dini. Semangat kemerdekaan pun diharapkan tidak berhenti pada kegiatan perlombaan, tetapi terus tumbuh dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Bank Indonesia Provinsi Bengkulu memberikan penghargaan kepada tim Lemak Nian sebagai juara kris Jelajah Indonesia tingkat Provinsi Bengkulu dalam rangkaian Pekan Kris Nasional 2026 pada Kamis 13 Agustus 2026. Tim yang beranggotakan Dani Putra Febriansyah, Rahmi Meftriani, dan Asia Rahmadani tersebut berhak mewakili Bengkulu pada kompetisi tingkat regional Sumatera. Dani Putra Febriansyah mengatakan timnya bersyukur atas kesempatan tersebut dan tidak ingin cepat berpuas diri setelah meraih juara pertama tingkat provinsi. Persiapan dilakukan dengan memperdalam pengetahuan mengenai Bank Indonesia, KRIS, sistem pembayaran digital, serta peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Selain memperkuat pemahaman materi, tim Lemak Nian juga melakukan koordinasi bersama pihak Bank Indonesia Bengkulu untuk mempersiapkan berbagai mekanisme kompetisi tingkat regional. Meski lokasi pelaksanaan kompetisi tingkat Sumatera belum ditentukan, tim tersebut optimis dapat tampil maksimal dan kembali meraih hasil terbaik sekaligus membawa nama Provinsi Bengkulu. Warta Berita Daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, berikut wawancara singkat dengan tema Pramuka di Tengah Perubahan Zaman, Bentuk Generasi Tangguh Berkarakter. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
5: Ya, pendengar, berikut wawancara singkat Pramuka di Tengah Perubahan Zaman, Bentuk Generasi Muda Tangguh Berkarakter. Bersama dengan Dr. Andes Sehmi, MPD, selaku Ketua Harian Kuarcap Kota Bengkulu.
6: Ya Pak, apa nih makna gerakan Pramuka dalam membentuk generasi muda yang tangguh di tengah perkembangan zaman saat ini?
7: Pembentukan generasi muda yang tangguh. Kalau tangguh itu artinya sulit untuk tunduk terhadap tantangan. Maka dia harus punya kemampuan atau kompetensi. Tentu kompetensi ini jasmani, rohani, keimanannya, ketakwaannya, keilmuannya, kemudian aplikasi-aplikasi sosialnya di lapangan.
6: Bagaimana kegiatan Pramuka melatih kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, dan kepemimpinan generasi muda saat ini?
7: Nah, untuk kemampuan kemandirian, tentunya dia dikasih tugas-tugas. Ada secara Sar Kecakapan Umum atau SKO, kemudian ada tanda-tanda yang harus dia dapatkan sebagai kompetensi, yaitu tanda kecakapan khusus atau kita kenal dengan TKK. Mulai dari terhadap pengenalan dirinya sendiri sampai mengelola meminit yang dia pakai. Nah, ini harus dia lakukan mulai yang dirinya, kemudian yang dia gunakan, kemudian yang di lingkungannya. Tantangan-tantangan pada saat ini sebenarnya itu masalah komunikasi informasi. Hoax, berita-berita bohong itu sangat banyak sekali. Nah, maka dari itu peran-peran kita juga dari Pramuka untuk memberikan pemahaman terhadap memfilterisasi berita-berita yang masuk dari media sosial. Ini harus kita latih adik-adik kita. Sumber-sumber itu valid dan ajar.
5: Apa pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda nih, agar mereka melihat Pramuka bukan sekedar seragam ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan saja, tetapi sebagai proses pembentukan diri menjadi pribadi yang lebih tangguh?
7: Ya, di Pramuka itu kurikulumnya multi talenta. Saya alhamdulillah sudah banyak masuk dari ekstrakurikuler, mulai dari SD, SMP, SMA. Baik di Pramuka ada kegiatan sosial, organisasi kemahasiswaan. Di Pramuka itu terstruktur, tersistem, dan terukur. Baik itu teori maupun aplikasi kehidupannya.
5: Dan yang terakhir Pak, jika generasi muda hari ini adalah calon pemimpin masa depan, karakter seperti apa yang ingin dibentuk oleh Pramuka agar mereka benar-benar siap menghadapi tantangan zaman?
7: Sebenarnya Pramuka itu secara teori konstan. Dia sudah sangat sempurna di kurikulum yang harus ditempuhnya. Syarat kecakapan umumnya, syarat kecakapan khususnya. Nah, tinggal lagi mengaplikasikan ini. Dan kami yakin dengan sudah adanya kompetensi Garuda dari Rekitrap ya, diterap, udah kemudian naik ke tingkat Garuda. Di Garuda itu kompetensi seseorang itu kami tidak meragukan lagi. Sudah siap.
5: Demikian pendengar wawancara singkat bersama Bapak Sesmi MPD selaku Ketua Harian Kuarcap Kota Bengkulu. Zilpiani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, realisasi penerimaan absen pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bengkulu Selatan mencatatkan tren positif dengan menyentuh angka 8,96 miliar hingga awal Agustus 2026. Capaian yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, PKB sebesar 5,28 miliar dan bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB sebesar 3,68 miliar ini disiapkan menjadi amunisi tambahan bagi pendapatan asli daerah. Kepala Bapenda Bengkulu Selatan Edwin Permana mengapresiasi masyarakat yang telah memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan dan memenuhi kewajibannya tepat waktu. Pihaknya menjelaskan bahwa dana bagi hasil absen pajak tersebut langsung dialokasikan untuk membiayai perbaikan akses jalan usaha tani, peningkatan jalan antar kecamatan hingga pembenahan fasilitas kesehatan di puskesmas. Pemerintah daerah menghimbau warga yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera memanfaatkan sisa periode pemutihan dari pemerintah provinsi. Peningkatan partisipasi wajib pajak dipastikan bakal berdampak langsung pada percepatan program pembangunan infrastruktur serta fasilitas umum di daerah. Gula keong atau tutut tetap eksis di tengah maraknya kuliner kekinian. Berikut laporan selengkapnya bersama Bunga Ramadhani.
8: Gulai keong atau tutut menjadi salah satu makanan khas tradisional yang masih banyak diminati masyarakat di tengah maraknya kuliner kekinian. Hidangan berbahan dasar keong atau tutut ini diolah dengan berbagai rempah untuk menghilangkan bau, seperti bawang, cabai, kunyit, jahe, dan serai yang menghasilkan cita rasa gurih dan aroma khas. Gulai keong atau tutut tidak hanya menjadi pilihan lauk, tetapi juga menjadi bagian dari kuliner tradisional yang dikenal masyarakat Bengkulu. Cara menyantapnya cukup unik karena daging tutut berada di dalam cangkang dan biasanya dikeluarkan menggunakan tusuk sate yang kecil. Bisa juga disedot menggunakan mulut atau dihisap. Kemudian disantap bersama kuah gulai dan nasi. Salah seorang penjual gulai tutut Yogi mengatakan dirinya sudah menjual gulai tutut sejak 5 bulan lalu karena banyaknya peminat.
9: Ya, satu banyak peminat, yang kedua dia masih banyak orang-orang yang apa, kadang-kadang kalau di kota ini kan rindu masakan dusun, putih liling, itu aja.
8: Gulai tutut yang dijual oleh Yogi dibanderol dengan harga Rp10.000 per porsi dan dalam sehari dapat menghabiskan sekitar 10 hingga 15 kg. Ia memperoleh bahan tutut dari pengepul asal Bengkulu Selatan dan langsung dikelola saat masih segar. Dalam pengolahannya, tutut terlebih dahulu dibersihkan dan direndam sebelum dimasak bersama rebung, asam hingga matang. Yogi mengatakan dirinya menggunakan tutut berukuran lebih besar karena memiliki tekstur dan cita rasa yang khas. Sementara itu, salah seorang pembeli, Tiara, mengatakan dirinya cukup sering mengonsumsi gulai tutut karena ingin menikmati masakan khas desanya.
10: Saya cukup sering makan gulai liling. Biasanya kalau saya sedang ingin makan masakan khas Bengkulu, saya beli gulai liling. Dan biasanya itu bisa mengingatkan saya kalau saya di dusun.
8: Karena memiliki cita rasa yang khas, pembeli berharap gulai tutut tetap dilestarikan agar keberadaannya tidak kalah dengan kuliner kekinian. Ia menilai makanan tradisional tersebut perlu terus dikenalkan kepada generasi muda agar tetap dikenal dan tidak hilang di telan zaman. Demikian, RRI Bengkulu, Bunga Ramadhani, melaporkan.
0: Pendengar inovasi warga Bengkulu Tengah, olah buah salak jadi kopi dan dodol. Berikut laporan selengkapnya bersama Nida Khofiyah.
11: Melimpahnya buah salak di Dusun Pulau Beringin, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, tidak hanya dijual dalam bentuk buah segar, tetapi juga dimanfaatkan sebagai bahan baku produk olahan. Biji salak diolah menjadi bubuk kopi, sementara daging buahnya dijadikan bahan dasar dodol. Inovasi tersebut dikembangkan oleh salah seorang petani, Yusniati, sejak tahun 2014 lalu.
12: Jadi saya berpikir ini udah lama cita-cita mau coba-coba bikin inovasi dari buah salak. Dagingnya saya bikin apa, bikin dodol, berkembang lagi, bikin macam-macam lah bisa. Pokoknya nggak ada yang terbuang gitu.
11: Untuk menghasilkan kopi salak, biji yang telah dipisahkan dari buah dicuci dan dijemur hingga kering. Kemudian disangrai lalu ditumbuk hingga menjadi bubuk dan dikemas untuk dipasarkan. Sementara itu, daging yang telah dihaluskan dicampurkan dengan tepung ketan, gula merah, gula pasir, garam, dan santan, lalu dimasak hingga mengental sebelum dibentuk menjadi dodol. Kopi salak dijual mulai dari Rp16.000 hingga Rp20.000 per kemasan. Sedangkan dodol dijual dengan harga Rp15.000 hingga Rp25.000 per kemasan. Olahan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Salah satunya, Nofrini, yang mengaku telah mencoba kopi salak dan kembali membelinya. Olahan ini memiliki cita rasa yang khas dan rasanya tidak terlalu pahit. Menurut Nofrini, pengolahan salak menjadi produk turunan dapat memberikan nilai tambah bagi petani karena hasil panen tidak hanya bergantung pada penjualan buah segar.
13: Oh, kalau menurut saya ini menjadi nilai tambah untuk petani karena produknya jadi bisa memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan kalau hanya menjual produk buah segar saja.
11: Ia juga menilai inovasi ini berpeluang dikembangkan sebagai oleh-oleh khas daerah. Nofrini berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan produk olahan salak. Dukungan ini diperlukan untuk memperluas pemasaran agar semakin dikenal sebagai salah satu potensi unggulan daerah. RRI Bengkulu, Nida Khofiyah melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke berita terakhir, kue cucur menjadi salah satu potensi penghasilan warga desa Air Teras Seluma. Berikut laporan selengkapnya bersama Tentri Amelia.
14: Kue cucur salah satu jajanan tradisional yang diminati masyarakat di desa Air Teras, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Hingga saat ini, penjualan kue cucur masih cukup ramai, terutama pada pagi hingga siang hari. Salah satu pedagang kue cucur, Lena, mengatakan telah menjalankan usaha kue cucur tersebut selama sekitar 6 tahun. Pendapatan hasil penjualan kue cucur untuk membantu menambah penghasilan keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
15: Penjualan kue cucur ramai pada pagi hingga siang hari, serta saat akhir pekan dan hari libur. dan diperoleh sekitar 200 ribu hingga 300 ribu per hari. Sedangkan saat ramai pendapatan dapat mencapai 500 ribu hingga 800 ribu per hari.
14: Pendapatan dari usaha tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menambah penghasilan keluarga. Selain itu, hasil penjualan juga dimanfaatkan sebagai modal untuk memutar kembali usaha serta membantu membiayai pendidikan anak. Salah satu pembeli kue cucur, Siti, warga Air Teras, mengatakan tertarik membeli kue cucur karena jajanan tersebut sudah cukup dikenal di daerah tersebut.
16: Cita rasanya yang khas dan keberadaannya sebagai makanan tradisional membuat kue cucur ini tetap dicari, terutama oleh masyarakat yang ingin menikmati jajanan khas daerah.
14: Menurutnya, rasa kue cucur yang manis dengan bagian pinggir yang renyah dan bagian tengah yang lembut. Kue ini sangat cocok dijadikan cemilan sembari minum kopi. Siti menilai kue cucur masih diminati banyak masyarakat karena memiliki rasa khas yang sederhana di tengah banyaknya jajanan modern. Ia berharap kue cucur Air Teras tetap dipertahankan dan semakin dikenal masyarakat dari luar daerah, agar makanan tradisional tersebut tidak hilang dan tetap dinikmati oleh generasi berikutnya. Tentri Amelia Rantika, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101

ular atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang diduga ditempati anggota DPRD Kota Bengkulu berinisial FLA pada Kamis malam 13 Agustus 2026. Nah, penggeledahan berlangsung di kawasan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu mulai sekitar pukul 9 malam hingga pukul 11 lewat 45 menit. Ketua RT setempat Aprianto membenarkan pendengar rumah tersebut merupakan rumah berinisial FLA, namun yang bersangkutan disebut tidak berada di lokasi saat penggeledahan berlangsung. Penyidik juga memeriksa sebuah mobil yang terparkir di rumah tersebut, dan usai penggeledahan petugas terlihat membawa dua koper dan satu kardus yang diduga berisi sejumlah dokumen. Nah, hingga saat ini pendengar belum ada keterangan resmi KPK mengenai keterkaitan FLA dengan perkara yang tengah disidik maupun rincian barang yang diamankan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application, RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar dari Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR DPD RI 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian program prioritas pemerintah yang disebut sudah mulai dirasakan masyarakat. Salah satunya dari sektor pangan, Presiden menyebut Indonesia tahun ini telah mencapai swasembada di 8 komoditas, mulai dari beras, jagung, gula konsumsi, daging, dan telur ayam hingga bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Di sektor energi, penerapan biodiesel B50 juga disebut membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar sejak 1 Juli 2026 dengan potensi penghematan devisa sekitar 170 triliun. Selain itu, pendengar, program makan bergizi gratis, bantuan sosial digital hingga hilirisasi juga disebut telah berjalan dan mulai memberikan manfaat. Meski begitu, Presiden Prabowo menegaskan capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri, melainkan menjadi dorongan agar pemerintah bekerja lebih keras lagi. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal berita kami rri.co.id, dan Anda juga dapat mendengarkan siaran ini kapanpun dan dimanapun di RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi di Instagram yang menyebut peluang terjadinya El Nino sangat kuat pada paruh kedua 2026 relatif kecil. Informasi tersebut dipastikan adalah tidak benar. BMKG menjelaskan El Nino justru diprediksi bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama 2027 dengan puncak intensitas yang berpotensi melebihi kategori kuat. Kondisi kekeringan juga berpotensi diperparah oleh fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif pada September hingga Desember 2026. Dan menghadapi kondisi tersebut, BMKG juga memperkuat langkah mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca di sejumlah wilayah prioritas serta mendorong kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Dan pendengar, klaim bahwa peluang El Nino sangat kuat pada paruh kedua 2026 relatif kecil adalah hoax, dan pastikan pendengar informasi cuaca dan iklim selalu merujuk pada kanal resmi BMKG.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, sebentar lagi akan kita simak bersama bersama Pro3 pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dan terkait penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 dan nota keuangan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
4: Pro 1.

0: daging sapi di Kota Malang saat ini mengalami kenaikan sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Laporan Awang Sukmawan.
1: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
2: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis, kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Sapi dari luar yang hidup ini kan pasti ngikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi ikut naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
1: Sementara itu kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi perharinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
3: Ya, agak repot, Mas.
1: Repotnya gimana, Pak?
3: Ya, konsumen kurang lebih 50.
4: 50 sekarang?
3: 35, 30.
4: Turun drastis.
5: Turun sekitar 15 kiloan ya, per hari itu?
3: Iya. Kadang baru ya. Kebanyakan, Pak. Saya rawan 140. Yang bagus 150.
1: Sarpin mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga itu membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendikiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
7: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Madilog. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika. Cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
6: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
8: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon

0: dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai
1: Indonesia menyapa siang.
2: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI menilai dukungan anggaran menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan oleh generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi. Rian.
3: Iya, baik Safira dan pendengar Pro 3 dari Bo, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, dan tadi pun kami sempat mewawancarai anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena yang memang menyoroti pemangkasan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif di tengah upaya pemerintah menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth, di mana ia pun menilai dukungan anggaran ini menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Dan tadi menurut Samuel juga, memang ekonomi kreatif ini memiliki potensi besar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi bersama Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian UMKM.
4: Ekonomi kreatif ini sendiri dia bisa menjadi lokomotif yang berjalan bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM. Jadi ini sesuatu yang menurut saya ekonomi kreatif di push bisa memberikan impact kepada kementerian terkait lainnya. Kalau
3: dan diketahui juga bahwa ya, memang ekonomi kreatif, pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif terutama kalangan anak muda di bidang teknologi informasi memang saat ini menunjukkan perkembangan yang baik. Namun potensi tersebut dinilai tidak akan optimal apabila tidak diikuti dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah. Dan diketahui juga benar bahwa memang saat ini suasana di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, tempatnya di Gedung Nusantara 2, ini masih terlihat ramai, dan tadi juga para anggota DPR RI, kemudian anggota MPR RI, DPD RI mulai memasuki ruang sidang, tepatnya di Gedung Kura-Kura, karena memang mereka akan mendengarkan pembacaan nota keuangan tahun 2026. Dan memang terlihat di layar bahwa memang pembacaan nota keuangan ini belum di

Pendengar, kita ikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan.

0: lagi dalam acara rapat paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Hadirin disilakan duduk kembali.
2: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto,
0: pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hak, khususnya dari anggota parlemen, Rizky?
3: Iya, Pranita. Baru saja kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR, dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya, di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan

0: Ya, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji SE MSI, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana waridoka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil

ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا الله tetapkanlah hati kami dalam kebenaran. Satukanlah langkah kami dalam persatuan dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukma wa alhikna bis-solihin waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan. Jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun. Subhana munaffis yang kulli mahzun. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ini produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa, dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
1: Ya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
2: Rakyat Indonesia yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termasuk penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real, 7. PHK, 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp4.000.000.000. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000.000.000. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. program kerja prioritas tahun program kerja prioritas nasional tahun 2027 mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

kembali bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan.

0: Dasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa perjuang tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah baik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, harus tetap berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia ...81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat. Indonesia memiliki amanah yang sama, memastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan satu ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja memperjuangkan dan
1: bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih, Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum.

pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DRI Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 1.126 triliun rupiah, kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi 3.842 triliun rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa APBN 2027 ini harus, selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil,

0: kesehatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan Anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI, Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI, Saudara Mustofa, Wakil Ketua DPR RI, Saudari Sari Yul, Wakil Ketua DPR RI, Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Diyar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun, Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf Angkatan yang hadir, para Wakil Menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang terhormat, para pimpinan partai politik, partai di oleh Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir juga Rian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surma Palo. Yang mati, rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepada-Nya lah kita berdoa dan hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan. atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran beserta nota keuangannya. Dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perhitungan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil. Negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. belanja negara tumbuh 18.2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0.91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 12 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA. Stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPEN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan dana antara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia

Kemiskinan di tahun 2007 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2020. Rentang 4,30 sampai 4,87%. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2006. Mohon izin.

Rasio Gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian,

sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251 ribu petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah. Kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan 1.200 triliun rupiah. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai 360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan 20 miliar dolar. Ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita. Saudara-saudara, sebagai contoh, tahun lalu, layar pintar interaktif atau

FP yang selama ini dibeli oleh Pemda-Pemda secara terpisah di kisaran harga 150 juta rupiah per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga 26 juta rupiah per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian. Karena itu, saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya, kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau labkesmas
di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dan dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian. Kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum
dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum. Kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian. 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru. 170 program studi spesialis dan subspesialis. Baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk berhak pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi.
semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang boleh jual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini.

Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang sang, nggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi, itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Rencana kita apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini Prabowonomics, ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price. Harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, otoritas jasa keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia.
pasar modal yang bekerja dengan baik. Ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

0: dengan bursa mineral dan kota strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali. Tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga akan percepat optimalisasi aset dan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut monetization pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara, airport yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 GW. Atau saya ulangi, 1 MW. Satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 GW, negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penahan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 GW, kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Dan begitu bisa, kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain, di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi. Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan manajemen investasi. PFII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba. Fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia. Talenta terbaik bekerja di Indonesia dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kelautan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sub perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di pantai utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih. Harus menjadi jalur pertumbuhan baru. Dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan giant seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kalau tidak, Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus. Menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan impor energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Ke-10, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini, pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki 1 tujuan. Mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi 10 puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komoditas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi aset akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uang, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau acara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, dibikin keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah SWT senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI di manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang Kepala Negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar Rp4.097,2 triliun APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Dan menurut Kepala Negara, untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau KPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya Rp3.153,6 triliun menjadi Rp3.426 triliun. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
2: Ya, Pak Dita. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat. Peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi ini harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Yuliana Maluki, Produk Abdul Rahim Rastomo, host siaran langsung saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradita Rahadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilham Bar, Angga Putra Pradana dan juga Muhammad Iskandar Hidayat dan Eko Mariono, serta reporter Rian Suryadi, Eliana Zahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik, Rica Halyanto dan juga Abi Incu Adam dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026-2027.

masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

Pendengar pasca kebakaran di Kelurahan Pegandungan, warga mulai bangkit. Sehari setelah kebakaran melanda Kelurahan Pegandungan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu pada Kamis, 13 Agustus 2026, warga mulai berupaya bangkit dan kembali menjalankan aktivitas di tengah kondisi rumah yang rusak akibat kobaran api. Sekitar 20 rumah di kawasan tersebut diketahui habis dilalap si jago merah akibat terbakar pada Rabu siang 12 Agustus 2026. Warga masih berada di sekitar lokasi untuk memastikan kondisi rumah sekaligus menyelamatkan barang-barang yang masih dapat digunakan. Sebagian warga terlihat bersihkan sisa-sisa kebakaran dan mengamankan barang berharga yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, pendengar, warga lainnya mulai menjalani aktivitas pagi dan menyantap makanan yang disediakan di dapur umum. Salah seorang korban kebakaran yang juga ketua RT 5 Kelurahan Pegandungan, Zuardi, mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam membantu warga terdampak. Menurutnya, BPBD telah mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan warga makanan begitu ya bagi para korban dari pemerintah yang datang sekarang, bantuan dari wali kota dan juga ada bantuan dari BPBD. Zuardi menambahkan warga menerima dengan baik bantuan yang diberikan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan selama masa pemulihan pasca kebakaran. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, Alex Perianza, turut meninjau langsung lokasi kebakaran yang terjadi di Kelurahan Pegandungan. Dalam kunjungannya, Alex memastikan kebutuhan dasar para korban, terutama makanan, tetap terpenuhi selama berada di lokasi pengungsian maupun sekitar rumah yang terdampak. Kehadiran dapur umum serta bantuan pemerintah menjadi dukungan penting bagi korban untuk memenuhi kebutuhan dasar selama proses pemulihan. Dan warga berharap bantuan tidak berhenti pada penanganan awal, tapi terus berlanjut, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan membantu memperbaiki rumah yang terdampak kebakaran.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa pemberian vaksin HPV untuk anak-anak bertujuan untuk depopulasi. Faktanya, klaim bahwa vaksinasi HPV untuk anak laki-laki dan perempuan bertujuan sebagai upaya depopulasi adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan vaksin tersebut mampu mempengaruhi kesuburan di masa depan. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Aji Muharman membantah narasi yang mengklaim bahwa pemberian vaksin HPV kepada anak-anak merupakan upaya pemerintah untuk melakukan depopulasi. Vaksin HPV diberikan untuk melindungi seorang dari infeksi human papilloma virus. HPV menyebabkan berbagai jenis kanker pada laki-laki maupun perempuan, termasuk kanker serviks, anus, penis, dan orofaring. Studi menunjukkan vaksinasi ini tidak menyebabkan menopause dini dan kemandulan. Pemberian suntikan vaksin HPV untuk anak-anak dipastikan aman karena telah mengantungi izin edar dari BPOM RI dan sesuai dengan rekomendasi WHO. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung, udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak.
1: Ra,
2: enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement enggak. Abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah.
4: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Mami, KTP aku udah jadi.
4: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
5: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Yah, nggak boleh ya tantenya.
5: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin.
6: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu, tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
6: Pro 1 FM. Pro 1 FM
8: 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Bengkulu sore ini, Rizka menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Bank Indonesia perwakilan Provinsi Bengkulu menggelar Pekan Kris Nasional 2026 di The Avenue Bengkulen Mall pada Kamis 13 Agustus 2026 kemarin. Mengusung tema Bengkulu Pajak Digital, kegiatan ini menjadi momentum untuk mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital melalui Kris. Kegiatan dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Oktama, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu R.A. Deni, unsur Forkopimda, instansi vertikal, pimpinan BUMN, pimpinan perbankan se-Provinsi Bengkulu serta jajaran kantor Perwakilan Bank Indonesia dan tamu undangan lainnya. Penyelenggaraan kegiatan juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan inovasi pembayaran digital sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai transaksi yang aman. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyambut baik penyelenggaraan kegiatan tersebut karena sejalan dengan upaya memperluas transformasi digital di tengah masyarakat. Selain mendorong penggunaan Kris, pemerintah daerah juga berkomitmen memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi secara non-tunai, digitalisasi belanja daerah, optimalisasi kartu kredit Indonesia, serta integrasi sistem penerimaan daerah. Dan berkat penerapan pembayaran digital, diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan, kecepatan dan bertransaksi, tapi juga meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui semangat Bengkulu Pajak Digital, transformasi menuju ekosistem pembayaran yang semakin inklusif ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat hingga ke wilayah pedesaan. Temukan informasi lainnya pendengar di rri.co.id, dan sekarang kita juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda. Pernah gak sih kamu ngerasa sulit menahan emosi ketika lapar? Ternyata menurut penelitian, rasa lapar bisa mengubah seseorang menjadi sangat emosional. Ini karena rasa lapar bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan kegelisahan yang berujung pada amarah. Sinyal lapar yang dikirim otak akan merangsang pelepasan hormon adrenalin kortisol yang membuat kamu sulit untuk mengendalikan emosi saat lapar. Rasa lapar juga menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan glukosa dan nutrisi, sehingga perlu segera makan. Kondisi kekurangan nutrisi inilah yang berdampak pada menurunnya kemampuan otak untuk mengendalikan emosi saat lapar. Lalu, gimana ya cara mencegah emosi marah? Yang pertama, ubah fokus yang ada di dalam pikiran. Belajar untuk mengekspresikan amarah dengan positif. Kamu juga bisa berolahraga, mencari udara segar di luar rumah, dan menulis jurnal. Jadi kalau lagi lapar, jangan marah-marah ya.
2: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: milenial. Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Pro 1 FM.

0: Pro 1 FM.
1: Pendengar, kali ini kita punya informasi, meskipun dilarang aktivitas jual beli baju bekas ini masih marak. Pendengar, penjualan baju bekas atau thrifting masih ditemukan di Kota Bengkulu meski pemerintah telah melarang impor pakaian bekas dari luar negeri. Aktivitas jual beli ini salah satunya terlihat di Pasar Panorama dengan pedagang menawarkan berbagai model merek dengan harga yang relatif terjangkau. Larangan pemerintah belum sepenuhnya menghentikan aktivitas jual beli pakaian thrifting di tengah masyarakat. Para pedagang yang masih bertahan mengaku beralih stok dari pemasok atau bos dari sejumlah daerah seperti Palembang, Bandung, dan Batam. Salah seorang pedagang thrifting, Udin, mengatakan pakaian dijualnya diperoleh dari pemasok di luar daerah, terutama Palembang dan Bandung. Namun penjualan saat ini jauh lebih sepi dibandingkan sebelumnya. Kalau sekarang sepi, dulu bisa Rp300.000 sampai Rp500.000, sekarang paling Rp200.000, bahkan cuma Rp150.000. Meski penjual menurun, beberapa jenis pakaian masih cukup diminati pedagang, terutama di kalangan anak muda. Dia mengatakan pakaian seperti training parasut, training jogger, dan jaket berbahan nilon masih menjadi jenis yang cukup dicari. Sementara ia berharap kondisi ekonomi masyarakat kembali membaik agar penjualan kembali ramai. Pedagang lainnya, Andini, mengatakan dirinya telah menekuni usaha pakaian thrifting selama kurang lebih 20 tahun karena melihat kualitas pakaian yang bagus, harga terjangkau. Dan yang mengatakan enaknya baju thrift itu kualitasnya bagus, bahannya adem dan terjangkau. Nah, untuk mendapatkan stok, Nini mengatakan dirinya memiliki pemasok atau bos yang berada di Batam dan barang dipesan sesuai kebutuhan. Sebelum dijual, pakaian tersebut disortir hingga beberapa kali untuk memilih barang yang masih layak dan memiliki merek yang diminati. Itu tadi pendengar informasinya, bisa Anda baca lagi pendengar beragam berita lainnya hanya di rri.co.id.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Baik, pendengar, selanjutnya kita beralih ke lagu-lagu islami hingga nanti kami jelang kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya, ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar, dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu agama.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara menegaskan bahwa kuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan

0: siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah dirinya untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar dari kawasan S Parman nomor 31 Paranjati Kota Bengkulu, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Pro 1 yang mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dan pendengar, siaran kita juga bisa Anda dengarkan ya di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store. Pendengar, keadilan sosial masih menjadi tantangan Indonesia di era kemerdekaan Republik Indonesia saat ini. Anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta berharap pemerintah dan seluruh bangsa memastikan keadilan sosial semakin terwujud nyata. Iwayan mengatakan tujuan berbangsa bernegara telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Menurutnya sejarah muncul tujuan tersebut berkaitan dengan proses panjang penyatuan

Indonesia. Kalau bicara harapan, kan kembali pada tujuan kita berbangsa dan bernegara, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sudah ada. Ini diungkap Iwayan ketika ditemui rri.co.id di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Iwayan mengatakan kerajaan dan kesultanan memiliki komitmen dan menyatukan diri menjadi Indonesia yang bersatu. Ia mencontohkan Yogyakarta dan Ternate sebagai daerah yang memiliki wilayah dan kekuasaan sebelum memilih menjadi bagian dari Indonesia. Menurut Iwayan, bangsa Indonesia memiliki utang kepada daerah, kesultanan, dan kerajaan yang berperan dalam proses penyatuan tersebut. Ia menyebut bentuk utang tersebut adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Iwayan menilai keadilan sosial hingga kini masih perlu diperjuangkan. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tugas besar bagi Presiden dan seluruh bangsa Indonesia. Iwayan berharap momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi momentum untuk memastikan kondisi Indonesia semakin baik, dan ia juga berharap keadilan sosial semakin terwujud secara nyata. Saat diminta menyampaikan satu kata untuk Indonesia, menjawab singkat merdeka. Adapun sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI serta DPD RI ini digelar pada Jumat 14 Agustus 2026. Rangkaian agenda kenegaraan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi, pendengar. Agenda tadi diawali pembukaan sidang oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dilanjutkan dengan pembacaan doa. Setelah itu Ahmad Muzani menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 kepada peserta sidang, dan dilanjutkan dengan pidato pengantar sidang bersama DPR RI dan DPD RI oleh Ketua DPD RI Sultan Benajamuddin. Setelah pidato tersebut, peserta sidang menyaksikan penayangan video mengenai capaian pemerintah Republik Indonesia. Agenda utama tadi memasuki penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden juga menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Iya, pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita kembali bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita tetap di Bengkulu sore ini.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu yang disampaikan kepada negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar. Tapi jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama dibuatnya untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian kepemimpinan selanjutnya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian kualitas nasional seperti yang dipercepatkan Bapak Presiden dari DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis atasnya, serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menyiapkan akurasi dan penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap sasaran.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat, menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Arslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rapat Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dan 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29.7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6.9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
11: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
12: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
11: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
14: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
13: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: Negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
13: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
15: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
16: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
17: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, justru asiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
16: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
15: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
16: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
18: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferro di Cantada Sabtu dini hari pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
19: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
18: Sementara itu pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
20: Ya insya Allah teman-teman siap, semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
18: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Baik, Priyar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 masih di Bengkulu sore ini. Dan Rizka menemani ruang dengar Anda hingga setengah jam ke depan. Untuk Bengkulu malam ini nanti Agnes Ramadhan yang akan menemani ruang dengar Anda. Selamat malam untuk Anda yang lagi di perjalanan, tetap fokus berkendara ya, Priyar.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih kira-kira cinta ini benar apa enggak ya gitu. Nah dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga. Mesti kamu baca judulnya.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirty climbing yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan sehingga mengharuskannya berpindah dari dirty climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu.

0: Ya, pendengar, kami cukupkan hingga di sini kebersamaan Rizka menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu sore ini. Selanjutnya ada Agnes Ramadhani yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu malam ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Rizka pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak, Ra. Ini udah gak beres, Ki. Ini udah gak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi

0: pernah main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam pendengar, bersama kami di Bengkulu malam ini 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semuanya. Sebentar lagi kita akan merayakan bersama Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus ya. Sudah terasa semarak kemerdekaannya dengan banyaknya umbul-umbul di rumah-rumah, bahkan ada yang sudah mengikuti lomba RT ya. Semangat untuk semuanya. Dan di malam hari ini seperti biasa, nanti di pukul 21.00 akan kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, dan juga dilanjutkan informasi dan lagu-lagu untuk Anda. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ada Audela, sia-sia.

bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Muhammadiyah, Disaster Management Center atau MDMC mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana. Bidang mitigasi dan kesiapsiagaan MDMC M. Aditya Oksara mengatakan, masyarakat perlu memahami langkah yang tepat saat bencana terjadi agar dapat mengurangi resiko dan juga dampaknya. MDMC juga menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, lembaga kebencanaan, dan media dalam memperluas edukasi serta informasi mitigasi bencana. Masyarakat berharap tentu edukasi kebencanaan semakin diperluas, sehingga kesiapsiagaan dapat menjadi kebiasaan bersama dan resiko akibat bencana dapat diminimalkan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung jadi proses update.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur terus mendorong perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula. Namun upaya jemput bola masih terkendala remaja usia wajib KTP yang telah putus sekolah sehingga sulit dijangkau, serta sebagian pelajar yang memilih tidak melakukan perekaman saat masih mengenakan seragam sekolah. Dukcapil menghimbau warga yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah segera melakukan perekaman. Bagi warga Kaur yang berada di luar daerah, perekaman juga dapat dilakukan melalui layanan rekam luar domisili. Masyarakat tentu berharap akses perekaman semakin mudah dan kesadaran pemilih pemula meningkat sehingga hak administrasi maupun hak pilih mereka dapat terpenuhi. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar suasana 17-an ternyata tidak cuma seru untuk orang dewasa, anak-anak PAUD juga ikut merasakan kemeriahan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia lewat berbagai lomba yang menyenangkan seperti di PAUD Cemerlang, Desa Selasih, Kaur Selatan. Anak-anak antusias mengikuti lomba makan kerupuk, balap kelereng, menjatuhkan bola ke dalam kardus, menyanyi sampai joget balon. Nah, di balik keseruannya, perlombaan ini ternyata juga menjadi bagian dari proses belajar anak-anak. Guru PAUD Cemerlang Zalna mengatakan, kegiatan disesuaikan dengan usia untuk membantu melatih kemampuan motorik, keseimbangan, koordinasi hingga kelincahan. Tidak cuma itu, anak-anak juga belajar bersosialisasi, berani tampil dan membangun rasa percaya diri. Jadi lomba 17-an bukan sekedar untuk menang atau dapat hadiah saja, tetapi juga bisa menjadi ruang bermain sekaligus belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Bengkulu malam ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar panjat pinang menjadi salah satu permainan rakyat yang identik dengan kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun ternyata permainan serupa telah dikenal di Cina sejak masa dinasti Ming dengan nama Xianggu, sebelum kemudian masuk ke Indonesia pada masa kolonial Belanda sekitar tahun 1920 hingga 1930-an. Kini panjat pinang tidak sekedar menjadi hiburan, tetapi juga menggambarkan nilai gotong royong, kerjasama, strategi, dan semangat pantang menyerah untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat tentu berharap tradisi panjat pinang tetap dilestarikan sebagai bagian dari kemeriahan kemerdekaan sekaligus menjadi sarana mengenalkan nilai kebersamaan dan gotong royong kepada generasi muda. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masyarakat.
3: Bengkulu malam ini
4: bersama kami
3: Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Mendengar perbedaan di tengah masyarakat perlu disikapi dengan pola pikir positif agar tidak menjadi sumber perpecahan. Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Bengkulu, Pendeta Minggus Dila mengatakan, sikap saling menghargai harus dimulai dari diri sendiri, bukan menunggu orang lain. Menurutnya, pendidik dan tokoh agama juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter masyarakat yang menghargai keberagaman. Perbedaan seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menyalahkan, tetapi menjadi bagian dari kehidupan bersama yang perlu dijaga dan dengan sikap yang saling menghormati. Masyarakat tentu berharap semangat menghargai perbedaan terus tumbuh, sehingga keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan, kedamaian, dan keharmonisan bangsa. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Bengkulu malam ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Mobile application, RRI Digital.

0: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat. Jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar pecinta renungan Ramadan dimanapun berada. Sebelum kita meninggalkan hari ini dan berjumpa untuk besok pagi, kami akan menyampaikan untayan-untayan renungan agar kita lebih bahagia dalam menjalani setiap langkah setiap hari kita. Pendengar, sehat lebih baik dari kaya. Sebagian orang mungkin merasakan penuh kesusahan tatkala ia kekurangan harta atau punya banyak hutang sehingga membawa pikiran dan tidur tak nyenyak. Padahal ia masih diberi kesehatan, masih kuat beraktivitas. Juga ia masih semangat untuk beribadah, melakukan ketaatan lainnya. Perlu diketahui bahwa nikmat sehat itu sebenarnya lebih baik dari nikmat kaya. Kata Rasulullah, tidak mengapa seseorang itu kaya asalkan bertakwa. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya. Dan hati yang bahagia adalah bagian dari nikmat. Pendengar, As-Suyuti rahimahumullah menjelaskan bahwa orang kaya namun tidak bertakwa, maka akan binasa karena ia akan mengumpulkan harta yang bukan haknya dan akan menghalangi yang bukan haknya serta meletakkan harta tersebut bukan pada tempatnya. Jika orang kaya itu bertakwa, maka tidak ada kekhawatiran seperti yang terjadi, bahkan yang datang adalah kebaikan. Benarlah kata Imam As-Suyuti, orang yang kaya namun tidak bertakwa akan memanfaatkan harta semaunya saja, tidak bisa memilih manakah jalan kebaikan untuk penyaluran harta tersebut. Akhirnya harta tersebut dihamburkan foya-foya. Hadis juga menunjukkan bahwa tidak mengapa seorang muslim itu kaya asalkan bertakwa. Tahu manakah yang halal dan yang haram. Yang mengambil halal meninggalkan yang haram. Semoga di bulan puasa ini kita mampu untuk berbagi harta kita walaupun sedikit untuk bersedekah agar lebih mantap, lebih banyak lagi amal ibadah kita. Semoga nikmat sehat yang kita punya kita syukuri karena sehat lebih baik daripada kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar demikian, kabar samaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, edisi Jumat 14 Agustus 2026. Kami akan jumpa lagi menemani Anda besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Agnes, mewakili klub bekerja, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan inilah Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali kita bersua lagi ya di Bengkulu pagi ini untuk edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Akhir pekan ini kami menemani Anda hingga pukul 10 nanti bersama saya Hari Ansyah. Dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Sudah masuk waktu subuh untuk kota Bengkulu dan sekitarnya. Dan mengawali kebersamaan ini kami akan hadirkan lagu-lagu islami dan kami rangkaikan dengan religi pagi. Pukul 6 nanti kami akan update informasi untuk Anda di berita daerah. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Wa atqana ma syara'a wa sana'ahu hikmatan wa tadbira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ilal khalqi basyira wa nazira. Wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsan wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsaliha. Pendengar, pencinta religi pagi dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah Allah masih menyehatkan kita, melindungi kita, menjaga kita. Maka kewajiban kita adalah bagaimana kita senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita. Jangan sampai kita lupa dengan nikmatnya Allah, jangan sampai kita kufur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang Allah tambah tapi tidak bertambah taat kita kepada Allah, maka nikmat itu akan dirubah menjadi bala. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang dimuliakan Allah, subuh ini kita akan membahas tentang amalan ringan tapi pahala berat. Amalan yang ringan, amalan yang mudah, sederhana tapi besar pahalanya. Di antara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita adalah rutin mengamalkan amalan baik, amalan soleh, meskipun amalan itu sedikit, meskipun amalan itu ringan. Atau bahkan mungkin pendengar dipandang remeh-temeh oleh sebagian orang. Namun ternyata tanpa kita sangka, ada amalan yang mengandung pahala yang besar. Maka itu diajarkan Nabi, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah menganggap remeh perbuatan baik, walaupun perbuatan baik itu mungkin hanya sedikit. Maka apa yang diingatkan Nabi kepada kita? Amal yang paling Allah cinta. Walaupun amal itu sedikit tapi terus menerus. Habbul amal indallah adwamuha wa inqalla. Amal yang paling Allah cinta. Biarlah amal itu sedikit tapi terus menerus istiqamah. Maka inilah pendengar, ada beberapa amalan yang mudah, yang ringan untuk dilakukan. Namun besar pahalanya, berat pahalanya pendengar. Dan inilah berdasarkan hadis-hadis sahih. Di antaranya nih pendengar, yang pertama, ini menjadi motivasi untuk kita agar jangan sampai kita meninggalkan amal-amal yang sederhana. Kalaulah amal yang ringan saja tidak bisa kita mengerjakannya, apalagi amalan yang berat ujiannya. Maka ada ulama mengajarkan kepada kita pendengar, bagaimana biar bersemangat dalam beramal, cari tahu keuntungan dari amal itu. Biar kita sungguh-sungguh, biar kita merasa rugi kalau tidak beramal. Maka rumus dalam beramal, cari tahu keuntungan dari amal itu pendengar. Biar kita punya motivasi dalam diri kita untuk berbuat. Sebaliknya, ketika kita ingin menghindari dari dosa,
cari tahu dulu bahaya dari dosa apa yang diancaman Allah kepada kita dan juga Rasulullah kepada kita. Misal bahaya berbohong, oh berbohong ini nanti pada hari kiamat akan disiksa dengan lidahnya sendiri. Oh ternyata ghibah itu disamakan dengan orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Sehingga kita takut untuk melakukan itu dosa. Maka itulah yang dimaksud bagaimana menghindar dosa. Cari tahu bahaya dosa sehingga kita tidak mau untuk berbuat dosa. Karena takut dengan ancaman dan siksa. Maka pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis. Amalan yang ringan itu. Ada yang disebut Nabi yaitu kalimatani, khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Apa kata Nabi pendengar? Ada dua kalimat yang itu ringan di mulut, ringan di lisan, tapi memberatkan timbangan amal kita nanti. Dan itu kalimat yang dicintai oleh Allah SWT. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dengan memujinya. Subhanallahil azim. Dan maha suci Allah yang maha agung. Hadisnya saya riwayat Bukhari. Maka kalimat ini, pendengar, cobalah. Begitu ringannya kan? Kita tidak perlu berwudu. Inilah amalan yang disebut amalan zikir itu. Amalan ringan tapi pahalanya luar biasa berat. Zikir itu kita tidak perlu berwudu, tidak mesti dalam keadaan suci, dalam kondisi hadas pun boleh. Tidak mesti harus berdiri, dalam duduk pun boleh, berbaring pun boleh. Tidak mesti harus dalam masjid, di luar masjid pun boleh. Maka yang disebut Nabi adalah dua kalimat ringan di mulut, berat tapi ditimbangan dan dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Masyaallah. Sekali kita menyebutkan maka berat timbangan itu melebihi berat daripada dunia lengkap dengan isinya pendengar. Sekali, maka bagaimana kalau satu menit mungkin kita bisa membacanya lebih dari 40 kali. Satu menit pendengar. Mungkin satu menit itu sambil buat kopi. Mungkin satu menit itu sambil menyapu, membereskan kamar, sambil mungkin mempersiapkan sepatu. Ya subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Daripada kita menyanyi, pahala tidak dapat, hati menjadi mati. Tapi inilah yang diajarkan Nabi, kalimat ini ringan. Di lisannya ringan, tapi memberatkan timbangan. Ini yang dimaksud amalan ringan, sederhana, tapi pahalanya luar biasa dan inilah pahala berat. Bayangkan lebih berat daripada dunia dan isinya pendengar. Masya Allah. Yang kedua, ada amalan ringan juga. Pahala berat. Apa itu? Berwudu. Tapi wuduknya yang sempurna. Dan membaca doa. Dan itu yang dijamin Nabi. Sebagaimana dari Umar bin Khattab. Kata beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna. Berwudu dengan sempurna. Jadi berwuduknya ini sempurna. Tidak asal wuduk pendengar. Kemudian selesai berwuduk dia membaca doa selepas wuduk. Yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh kita lanjutkan. Allahumma ja'alni minat tawabin. Wa ja'alni minal mutatahirin. Wa ja'alni min ibadika salihin. Boleh. Tapi cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, boleh sampai itu boleh. Maka apa jaminan Nabi? Akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8. Futihat lahu abwabul jannah samaniyah, dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8 dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia sukai. Hadis sahih riwayat Muslim. Allahu akbar, pendengar bayangkan. Kita tinggal milih loh 8 pintu surga, kita mau lewat mana. Caranya bagaimana? Cukup berwudu, menyempurnakan wudu, habis berwudu jangan lupa doa. Siapa yang menjamin? Nabi. Masya Allah.
Jadi kita tinggal milih sorga mana nanti kita akan masuki dari 8 pintu sorga. Amalannya sederhana, berwudu, sempurnakan wudu. Jangan asal wudu. Selepas wudu langsung berdoa. 2 kalimat syahadat tadi. Boleh dilanjut dengan doa penyempurnanya. Ya Allah, jadikanlah aku senantiasa bersuci. Jadikanlah aku menjadi orang yang senantiasa menjadi hambamu yang soleh. Menjadi orang-orang yang bertaubat. Ini yang kedua pendengar. Amalan ringan, menjaga wudu. Maka pantas Bilal, sahabat Nabi yang Nabi bermimpi terompahnya sudah berada di dalam sorga. Ketika Nabi bertanya kepada Bilal, apa yang dilakukan Bilal? Ternyata menjaga wudu. Dawam wudu, menjaga wudu nih terus menerus nih. Batal wudu, sempurnanya sholat wudu, batal wudu, sempurna sholat wudu. Tapi kalau tidak sempat kita sholat, minimal jaga wudu. Ya terlebih dalam kondisi sekarang ya pendengar ya. Terlebih dalam kondisi mungkin yang dianjurkan kita cuci tangan, maka sempurnakan dengan wudu. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga. Ada amalan yang ringan, yang mungkin kebanyakan kita kaum laki-laki yang mengabaikan amalan ini padahal pahalanya begitu luar biasa. Ini khusus laki-laki. Yang dikatakan Nabi dalam hadis itu menghadiri sholat Jumat di awal waktu. Tapi dengan memperhatikan adabnya. Itulah yang dimaksud dalam hadis kata Nabi, barang siapa membasuh kepalanya dan mencuci seluruh tubuhnya, manikhtasala, dia mandi sebagaimana mandi besarnya. Di hari Jumat dia mandi. Lalu dia berangkat ke masjid pagi-pagi, iftikar. Berangkat ke masjid pagi-pagi artinya segera, tidak menunda-nunda. Cepat. Fas'au ila zikrillah, segera dia untuk sholat Jumat. Dan dia mendapatkan khutbah dari awal. Dia berjalan dan tidak naik kendaraan. Artinya dia sungguh-sungguh ke masjid itu. Dia mendekat ke khatib, konsentrasi mendengarkan khutbah. Dia tidak berbicara. Maka setiap langkahnya dinilai sebagaimana pahala orang yang puasa. Dan mendapatkan langkah satunya lagi, sholat malam selama setahun. Hadis ini sahih riwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Setiap langkah pendengar, maka setiap langkah kita dinilai pahala puasa sunnah setahun, dinilai pahala langkah satu lagi sholat malam setahun. Masya Allah. Untuk siapa ini? Untuk mereka yang segera sholat Jumat. Maka sholat Jumat wajib bagi laki-laki yang baligh. Maka bagaimana kalau wanita ingin mendapatkan pahala ini? Suruh suaminya, suruh anak laki-lakinya untuk segeralah berangkat ke masjid yang orang dapat pahala sedekah seekor onta untuk orang yang masuk masjid pertama untuk sholat Jumat. Orang masuk masjid nomor 2 untuk sholat Jumat laksana pahala sedekah seekor bakoroh, sapi betina. Orang masuk masjid nomor 3 laksana sedekah seekor kambing jantan yang bertanduk. Itulah jaminan dari Nabi. Hanya di hari Jumat pendengar, amalan ringan tapi pahalanya luar biasa. Semoga ini menjadi motivasi kita, semangat kita untuk senantiasa berlomba-lomba merebut pahala. Fastabiqul khairat. Demikian, semoga jadi nasihat dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 FM.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Sabtu 15 Agustus 2026. BMKG mencatat terdapat 15 titik panas atau hotspot terdeteksi di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu. Perluas layanan kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Kaur rancang regulasi sampah. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali informasi pertama dari BMKG yang mencatat terdapat 15 titik panas atau hotspot terdeteksi di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu. Laporan selengkapnya bersama Puspa Sekararum.
1: Memasuki musim kemarau, masyarakat di Provinsi Bengkulu diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan pemantauan BMKG, terdeteksi 15 titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Bengkulu. Kondisi ini perlu dikhawatirkan karena suhu udara di sejumlah wilayah Bengkulu saat ini dapat mencapai 33 derajat Celcius. Cuaca panas disertai kondisi lahan cenderung kering dapat meningkatkan kondisi kebakaran, terutama apabila dipicu oleh aktivitas manusia. Berdasarkan pemantauan satelit, titik panas terdeteksi di 6 wilayah yang masuk dalam daerah rawan karhutla, yakni Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Mukomuko, dan Seluma. Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai kondisi ini perlu mendapatkan perhatian karena kebakaran dapat meluas dengan cepat ketika terjadi dalam kondisi cuaca panas dan kering. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Warga juga diminta tidak membakar sampah sembarangan, khususnya di lahan terbuka, serta tidak membuang puntung rokok yang masih menyala di sembarang tempat. Ia menegaskan kewaspadaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah titik panas berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini agar terhindar dari berbagai aktivitas yang menjadi sumber api. Di sejumlah wilayah yang terdeteksi memiliki titik panas, Kabupaten Kaur menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian karena tercatat memiliki jumlah hotspot paling banyak. Pemerintah berharap masyarakat meningkatkan pemantauan dan segera melaporkan apabila ditemukan indikasi kebakaran.
2: Yang ada wilayah-wilayah hutan untuk tidak membakar, ya, melakukan pembakaran, ya, dan menjaga lingkungannya agar terhindar dari kebakaran hutan. Nah, kemudian bagi masyarakat kita dengan kondisi curah hujan, mungkin ada beberapa daerah yang masih kemarau, ya, pada saat ini, ya, agar bisa melaporkan, ya, memantau wilayahnya masing-masing. Kita khawatir nanti ada kekeringan, bahkan juga bisa mengakibatkan gagal panen dan sebagainya.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu mengingatkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan selama musim kemarau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Langkah pencegahan ini diharapkan dapat mencegah meluasnya titik panas sekaligus meminimalkan dampak karhutla terhadap lingkungan dan masyarakat. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama Wakil Gubernur Mian menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu Jumat 14 Agustus 2026. Agenda rapat tersebut menyaksikan siaran langsung pidato Presiden Republik Indonesia dalam sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI 2026. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi dan dihadiri unsur Forkopimda serta Kepala OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan 4 pedoman utama Kabinet Merah Putih sebagai arah kerja pemerintah. 4 pedoman itu mencakup bekerja secara konstitusional, mengutamakan kedaulatan dan kepentingan nasional, merespon persoalan masyarakat secara cepat, serta menjalankan kebijakan yang berkelanjutan. Presiden juga meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan akan menyelaraskan pembangunan daerah dengan arahan tersebut, penekanannya pada pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta pembangunan jangka panjang. Perluas layanan kebersihan, BLH Kaur rancang regulasi sampah. Selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur berencana membuat regulasi terbaru terkait penataan dan penarikan retribusi pelayanan sampah. Langkah ini diambil guna memperluas jangkauan pengelolaan kebersihan hingga ke tingkat pemukiman warga pedesaan. Pemerintah daerah sedang menyusun payung hukum berupa peraturan bupati maupun peraturan daerah agar proses sosialisasi dan penerapannya dapat direalisasikan mulai tahun depan. Dalam penerapan sistem tersebut, DLH Kaur berencana mengedepankan pola kemitraan bersama pemerintah desa untuk mempermudah mekanisme pemungutan retribusi secara mandiri. Kepala Dinas DLH Kabupaten Kaur Junaidi menjelaskan bahwa pihak desa dapat memanfaatkan keberadaan badan usaha milik desa sebagai unit pengelola operasional di wilayah masing-masing. Pelibatan badan usaha milik desa tersebut dinilai efektif untuk memaksimalkan potensi pendapatan desa sekaligus menata alur pembuangan sampah agar tidak lagi berpusat di kawasan perkotaan.
4: Kita sedang menyusun perbup atau perdanya, nanti akan kita sosialisasikan ke desa, mudah-mudahan tahun depan bisa dapat dilaksanakan. Ya itu nanti, sistemnya itu nanti secara garis besarnya kita mengharapkan nanti kerjasama dengan desa agar penarikan atau retribusi sampah nanti bisa kita ikutkan untuk desa.
3: Lebih lanjut, Pemkab Kaur optimis keterlibatan aktif pemerintah desa dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan bernilai ekonomis bagi warga. Saat ini, draft aturan pendukung masih dalam tahap pembahasan matang di tingkat dinas teknis sebelum disosialisasikan kepada masyarakat. DLH Kabupaten Kaur berharap seluruh lapisan masyarakat dapat mendukung penuh program pengelolaan sampah terpadu demi kelestarian lingkungan daerah secara berkelanjutan. Tendius Saprawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu sekaligus anggota Badan Anggaran atau Banggar Soeharto menegaskan pihaknya tidak akan menyetujui rencana pinjaman daerah jika peruntukannya tidak jelas dan berpotensi menyimpang dari ketentuan. Soeharto menyatakan pada prinsipnya pinjaman daerah diperbolehkan sepanjang digunakan untuk kepentingan pembangunan dan memberikan manfaat bagi daerah. Namun penggunaan dana pinjaman harus tetap sesuai dengan aturan dan tujuan awal pengajuan. Mengingat setiap rencana penggunaan dana pinjaman harus dikaji secara matang agar tidak justru menjadi beban bagi keuangan daerah di kemudian hari. Bahkan juga telah mengingatkan seluruh anggota fraksinya agar tidak mudah memberikan persetujuan terhadap rencana yang belum jelas kegunaannya. Belum lagi ditegaskannya apabila dalam pembahasan ditemukan adanya rencana penggunaan pinjaman yang menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan, fraksi Gerindra akan mengambil sikap tegas.
5: Pak Surabaya, apa maksud dan tujuan? Membangun untuk apa? Di dalam pinjaman itu kalau nggak salah diperbolehkan kalau itu untuk membangun istilahnya untuk daerah. Tapi kalau dilakukan untuk penyimpangan-penyimpangan yang lain, tentu itu nabrak aturan. Dan kami selaku ketua fraksi juga, saya sudah menyerukan kepada anggota-anggota kami, jangan coba-coba kita istilahnya asal-asalan menyetujui daripada rencana-rencana yang belum jelas kegunaannya. Ini yang membahayakan. Tapi yang jelas, kalau itu sudah menyimpang, tidak sesuai dengan rel yang ada, atas nama ketua fraksi Gerindra, menolak keras.
0: Sebelumnya, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan rencana pinjaman pembiayaan ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB sebagai upaya membuka ruang fiskal daerah untuk kebutuhan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Apalagi berdasarkan data Dinas PUPR, saat ini terdapat 36,4% jalan kewenangan provinsi dalam kondisi tidak mantap atau sepanjang 484 km. Dana pinjaman nantinya akan dialokasikan khusus untuk pembangunan infrastruktur produktif yang telah melalui studi kelayakan sehingga penggunaannya terukur dan tepat sasaran. Wakil Bupati Kaur melaksanakan penandatanganan perjanjian hibah pinjam pakai lahan bersama Pengadilan Negeri Bintuhan. Selengkapnya bersama Lili Rahman.
6: Wakil Bupati Kaur Abdullah Amin SPDI mewakili Bupati Kaur melakukan penandatanganan serah terima pinjam pakai lahan dengan Pengadilan Negeri Bintuan. Penandatanganan berlangsung di aula lantai 2 Sekretariat Daerah Pemkab Kaur. Adapun objek perjanjian berupa lahan seluas kurang lebih 1700 meter persegi milik Mahkamah Agung, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bintuan, yang berada di sebelah sentra kuliner Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan. Wakil Bupati Kaur mengatakan dalam perjanjian hibah pinjam pakai lahan dan bangunan selama 5 tahun, artinya pemerintah daerah Kabupaten Kaur bisa memanfaatkan kembali, namun tidak secara permanen.
7: Jangka waktu selama 5 tahun dan insya Allah ya ini tetap kita dorong agar memang betul-betul lahan itu menjadi milik pemerintah daerah kembali. Dulu ini hibah dari kita, tetapi karena luasan lahan itu tidak sesuai dengan peruntukan kantor pengadilan, maka kantor pengadilan ini kita berikan lahan yang lebih luas yang ada di Padang Kepas.
6: Abdul Hamid menilai kerjasama tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan lahan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal. Harapannya terus berkolaborasi dan bekerjasama dengan instansi vertikal bisa terus berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan sinergi semua pihak untuk membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuan Sigit Subugio mengungkapkan bahwa Pengadilan Negeri Bintuan pada prinsipnya mendukung pemerintah daerah dalam pembangunan Kabupaten Kaur. Menurutnya, meski memiliki tugas dan fungsi berbeda, kedua lembaga memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun terkait dengan hibah lahan, Sigit menjelaskan bahwa proses tersebut membutuhkan pembicaraan dan tindak lanjut karena terdapat mekanisme serta persyaratan yang harus dipenuhi. Menurut Sigit, kewenangan keputusan terkait hibah berada pada Sekretaris Mahkamah Agung, sedangkan Pengadilan Negeri Bintuan akan mengakomodasi dan melengkapi persyaratan yang diperlukan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Masih dari Kabupaten Kaur, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Kaur akan melaksanakan uji kompetensi atau job fit pejabat pimpinan tinggi PTT Pratama. Hal ini sesuai dengan pengumuman nomor 800.1.2.6/23/ujikom.ppt/2026 tentang seleksi uji kompetensi PPT Pratama di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kaur. Kabid Mutasi BKPSDM Kaur Noprianto menyatakan untuk tahapan job fit akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026, sedangkan untuk rotasi dan mutasi akan dilaksanakan pada bulan September 2026. Job fit pejabat eselon 2 akan melibatkan 12 pejabat di lingkungan Pemda Kaur. Adapun untuk pelaksanaan job fit, penerimaan berkas akan dimulai pada 18 Agustus 2026 hingga 21 Agustus 2026. Dan selanjutnya untuk penulisan makalah peserta, yakni tanggal 31 Agustus hingga 1 September 2026. Untuk tempat, jika tidak ada perubahan akan dilaksanakan di aula lantai 2 pemerintah daerah Kaur. Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, tidak memiliki KTP saat sudah berusia 23 tahun, warga terancam dinonaktifkan dari data kependudukan. Seperti apa laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini?
8: Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur menyebut warga yang telah berusia 23 tahun tetapi belum memiliki kartu tanda penduduk atau KTP berpotensi mengalami penonaktifan data kependudukan. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur Alfian Matlani melalui Sekretaris Januar Afriko mengatakan kepemilikan KTP merupakan hal yang penting bagi setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan usia wajib memiliki identitas kependudukan. KTP tidak hanya berfungsi sebagai identitas resmi, tetapi juga dibutuhkan untuk mengakses berbagai layanan administrasi dan pelayanan publik, seperti pelayanan kesehatan, perbankan, pendidikan, pekerjaan, hingga pengurusan dokumen administrasi lainnya. Dinas Dukcapil menghimbau kepada masyarakat yang telah berusia 23 tahun dan belum memiliki KTP agar segera melakukan perekaman KTP serta mengurus dokumen kependudukan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan data yang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Penonaktifan data dilakukan sebagai bagian dari proses pemutakhiran data kependudukan. Dengan adanya pembaruan tersebut, pemerintah dapat mengurangi kemungkinan terjadinya data yang tidak valid, ganda, atau tidak sesuai dengan kondisi penduduk di lapangan.
9: Memang dibatasi sampai usia 23 kalau di aplikasi kami, Mbak. Kalau di usia 23 dia tidak melakukan perekaman KTP, maka dia dinonaktifkan datanya di aplikasi Siakap. Nah, bagaimana cara dia mengaktifkan data lagi? Cukup datang ke Dukcapil, bawa kakak, nanti kita aktifkan lagi nick-nya, sehingga dia bisa melakukan perekaman dan akan aktif selama-lamanya.
8: Dengan tertib administrasi kependudukan, masyarakat turut membantu pemerintah dalam menciptakan basis data kependudukan yang lebih akurat dan mutakhir. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bawaslu RI, dengan didampingi Bawaslu Provinsi Bengkulu secara resmi menyerahkan berita acara barang milik negara BMN kepada Bawaslu Kabupaten Kaur beberapa waktu lalu. Penyerahan aset ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola kelembagaan serta mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan BMN di lingkungan pengawas pemilu. Ketua Bawaslu Kaur Muslihudin menjelaskan bahwa penyerahan berita acara BMN ini menjadi bukti nyata komitmen lembaga dalam menjaga amanah pengelolaan sarana dan prasarana negara. Ia menegaskan bahwa setiap aset yang dialokasikan harus dikelola secara disiplin, transparan, akuntabel, serta senantiasa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, Muslihudin berharap tertibnya tata kelola dan administrasi BMN ini dapat berdampak positif langsung terhadap operasional kerja harian Bawaslu Kaur dengan efisiensi dan kepastian status aset yang memadai. Bawaslu Kaur optimis dapat meningkatkan performa dan daya dukung penugasan dalam mengawal jalannya demokrasi serta mengawasi setiap tahapan pemilihan umum secara optimal. Tingkatkan kemandirian pelayanan Tera, Diskoperindak Kaur utus 2 ASN ikut pelatihan kemetrologian. Laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
10: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Diskoperindak Kabupaten Kaur terus berupaya meningkatkan kemandirian dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sebagai langkah nyata, Diskoperindak Kaur mengikutsertakan 2 aparatur sipil negara dari bidang meteorologi untuk mengikuti pelatihan khusus kemetrologian guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia lokal. Sekretaris Diskoperindak Kaur, Hayanianto, menegaskan bahwa langkah ini diambil agar Kabupaten Kaur tidak lagi bergantung pada daerah lain dalam melakukan proses pengujian tera dan tera ulang. Selama ini, pengukuran serta kalibrasi alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya di wilayah Kabupaten Kaur masih membutuhkan pendampingan atau bantuan tenaga ahli dari luar daerah.
11: Mereka ini kita upayakan untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan tentang kemeteorologian, agar kedepannya kita punya SDM sendiri, tidak tergantung lagi dari daerah lain dalam mengukur tera dan tera ulang di Kabupaten Kaur ini.
10: Ia menambahkan dengan adanya peningkatan kompetensi bagi kedua ASN tersebut, Kabupaten Kaur diharapkan mampu menjalankan unit pelayanan meteorologi secara mandiri dan lebih efisien. Upaya ini sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan konsumen serta memastikan ketepatan takaran dalam transaksi perdagangan demi terciptanya iklim usaha yang adil dan jujur di seluruh wilayah Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuan, Daniel Erto melaporkan.
0: Persiapan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Reja Lebong tidak hanya berfokus pada kesiapan pemerintah, tetapi juga memastikan masyarakat dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan aman dan nyaman. Asisten 1 Setda Reja Lebong, Bobby Harpa Santana, membahas berbagai kebutuhan agar kegiatan kemerdekaan dapat dirasakan masyarakat secara luas. Aspek kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian. Dinas Kesehatan dan PMI diminta menjagakan tim kesehatan di sejumlah lokasi kegiatan. Pemerintah Kabupaten Reja Lebong juga berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat menjadi momentum memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Dari Kejurda Bola Basket Wali Kota Cup 2026 siap digelar. Liputan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
12: Kejurda Bola Basket Wali Kota Cup 2026 akan digelar mulai tanggal 19 hingga 30 Agustus 2026 di Kota Bengkulu. Ajang ini menjadi wadah pembinaan atlet bola basket melalui pertandingan kelompok umur, sekaligus mempertemukan perwakilan daerah seprovinsi Bengkulu. Ketua Pelaksana Kejurda Wali Kota Cup 2026, M. Laka Kurniawan MM mengatakan, rangkaian pertandingan diawali dengan pembukaan pada tanggal 19 Agustus 2026. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan kategori kelompok umur pada tanggal 22 dan 23 Agustus. Setelah kategori kelompok umur, pertandingan akan kembali digelar pada tanggal 28 hingga 30 Agustus 2026 untuk kategori kejurda yang diikuti oleh tim dari berbagai daerah di Provinsi Bengkulu.
13: Untuk pelaksanaannya itu di tanggal 19 pembukaan, terus kita lanjut lagi ke Sabtu Minggu pertama tanggal 22-23. Itu untuk kelompok umur, kategori kelompok umur yang pembinaan namanya. Biasanya itu dari KU6 sampai KU21. Lalu kita mulai lagi di hari Jumatnya itu di tanggal 28-29-30 itu ada kategori kejurda. Kejurda itu seprovinsi Bengkulu, wakilin daerah masing-masing.
12: Laka mengatakan, kejurda tersebut akan menjadi ajang bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membawa nama daerah masing-masing. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah diharapkan dapat meningkatkan persaingan dan pengalaman bertanding para pemain. Pelaksanaan Wali Kota Cup 2026 diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga bola basket, terutama melalui pembinaan atlet sejak usia dini. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk menjaring dan mengembangkan potensi atlet bola basket Bengkulu. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Semarak hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bengkulu diramaikan dengan kejuaraan bola voli antar organisasi perangkat daerah OPD dan kecamatan. Kejuaraan yang digelar PDAM Kota Bengkulu tersebut berlangsung di kawasan Pantai Zakat. Sejumlah OPD dan kecamatan ikut ambil bagian dalam pertandingan ini. Asisten 2 Pemerintah Kota Bengkulu, Sehmi, mengatakan kejuaraan ini menjadi salah satu cara untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sekaligus juga mempererat silaturahmi dan kekompakan antar instansi. Menurutnya, semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan positif termasuk olahraga. Selain menjaga kebugaran, pertandingan voli juga menjadi ruang bagi para pegawai untuk membangun kebersamaan di luar aktivitas pekerjaan. Sehmi mengingatkan peserta agar tetap mengedepankan sportivitas selama pertandingan. Persaingan di lapangan diharapkan tetap berjalan dalam suasana kekeluargaan dan persaudaraan. Informasi ini juga menutup kebersamaan kita di Berita Daerah kali ini. Dengar demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah pagi, dan perbarui lagi informasi seputar Bengkulu di Berita Daerah siang pukul 13 nanti, dan dapatkan juga informasi lainnya di portal berita rri.co.id. Saya Harian Syah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Tadi informasi dari seputar Bengkulu kami sudah hadirkan, dan kali ini kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kota dan kabupaten seprovinsi Bengkulu. Informasi akan disampaikan oleh rekan Winda, perakirawan BMKG Bengkulu, berikut ini.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, dan Seluma. Pada malam hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kepahyang, dan Seluma. Untuk dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: rumahnya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, pemerintah pusat akan mengambil alih sejumlah program pemerintah daerah atau Pemda tahun 2027. Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai konferensi pers nota keuangan dan era APBN 2027 di Jakarta. Dikutip dari laman rri.co.id, pendengar, program yang akan diambil alih diantaranya pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Kemudian sarana pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah juga akan diambil alih oleh pusat. Tito menjelaskan pengambil alihan kewenangan atau program tersebut daerah akan terbantu tentunya. Terutama di tengah adanya pengurangan alokasi anggaran berupa transfer kas daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Tito menilai langkah ini positif agar memudahkan program-program tersebut terrealisasi. Sebab dengan dikerjakan oleh pusat, hambatan dalam melaksanakan sejumlah program bisa semakin sedikit. Selama ini, jika dikerjakan oleh pemerintah daerah, banyak kendala atau hambatan yang kerap muncul. Salah satunya adalah tarik-menarik antara Pemda dan DPRD sehingga program yang ada tidak terrealisasi hingga 100%. Belum ada penjelasan mengenai dasar hukum pengambil alihan kewenangan dari daerah kepada pusat tersebut. Pembagian kewenangan pusat dan daerah pertama kali setelah reformasi adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Dan berdasarkan undang-undang tersebut, kewenangan pemerintah pusat hanya pada urusan politik luar negeri, pertahanan, hukum, keuangan, dan agama. Sebagian besar kewenangan pemerintahan telah diserahkan kepada daerah, termasuk urusan kesehatan dan pendidikan. Masih belum ada penjelasan lebih lanjut. Apakah dengan demikian sektor kesehatan dan juga pendidikan akan diambil alih kembali oleh pusat? Ada kemungkinan hanya pembangunan fisik saja yang akan diambil alih oleh pusat. Dan untuk saat ini, ketentuan yang berlaku mengenai hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ini sendiri telah mengalami perubahan sejak Undang-Undang Cipta Kerja. Informasi ini dapat Anda baca kembali di portal berita rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Untuk Anda yang memang harus tetap beraktivitas di hari Sabtu ini, tidak ada salahnya untuk siapkan payung, jas hujan, atau juga jaket, dan juga tetap hati-hati untuk Anda yang berkendara, karena pastinya juga jarak pandang juga terbatas ya kalau hujan, dan juga jalanan licin dan juga banyak lubang juga di jalanan ya. Oke. Dan nanti pukul 7 kami akan update informasi untuk Anda. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI tetap di Bengkulu pagi ini.

0: lonjong wilayah 30 km timur laut Mbai Nagekeo Nusa Tenggara Timur pada hari ini ya 15 Agustus 2026 pukul 04.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di koordinat 8,41 lintang selatan dan 121,397 timur pada kedalaman 15 km. BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Kami masih coba untuk hubungi BMKG. Baik, nanti kita hadirkan bagaimana perkembangan terkini. Tadi ada Wakil Bupati ND yang menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu informasi dari tim di lapangan dan BPBD juga sudah dikerahkan untuk mengantisipasi dampak dari gempa tersebut.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan